san chat gumalang ke dinya ge ke dengam ge goko gonang ke chatla ke takul ne no i institute inside taniba te tarub kendari dik maktub ke jakin ge komta abar nai recensement tani ay lagir kundo kutjo na jene konto toto de ganjiran ko gota kujgo kem dogo ge ngan bege ferik ge dokum log malang tame kade andan disi maktubu yek gerin kutsi degen toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade joko ge baj ge ko ainan kodot anan jire krane kland totni kandari maktubu no to itame kade gerne kutji ke ji kondon gona kchat lawa najigna djansini itamya ko kosinki be kchad kadak kete tete kujle kolgo kuj daktor go urob go nyako sodo man kunji ketame ka jayite go porki kran klego akengani agni ko toro jitni malang ngam chad go malang oy degna inge kandari degma to bun to ni kurosit kuronile najigna djansini ikari nyako mge ko ainan go deni aguto ikandari ka tamajeje ta malang ada sinko sub malang nge motge ake nana nuko gene majkade interi maktubo ada girengoi radi sansama kinge komtanto inenana arata kade kemko jejige girko jejige bejigne toni nya turun ekade ejan kumke ketetene gore sansama da tot jejingai nya ko toronil ka tamekade isojita

ne ibarane ngun gambai itungun kujimbai inchachambai aingwatumbai itulutumbai ne kularaita se kularambai yel tarkanjida lututa usanile tambu lokumbai uchimundari nambai le egembakar i undumbai ne ribarane ba inchagol bunawa